ya kuno efia ya nyane sa uware ya ifra wo efia ya nyane sa se wo besi dan efia ya nyane

Se anyumwe ukra uye gane ni utubi la ben. Na bena wa oti wa utusa anyumwe. Eka kaye. Na oshe se uye o maimba pejuma. Anase udieno eye utugum shugum.